na ose adie nyina awie ye aben etimuma madwene monte na mani na ho mampai bo ma wadwene monte na wani na ho e mampai bo simotafu bon samdam se jata obubom epenia obenya no amene no na munyina pintin fa gidie esi ni kwan ose etise